dan seringkali kita kehilangan arah. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan kita.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapa yang bertanggung jawab? Seorang remaja 18 tahun menghamili seorang gadis lalu meninggalkannya dengan berkata, "Bagaimana aku bisa yakin bahwa hanya benar-benar aku yang bertanggung jawab?" Seorang janda yang cukup kaya terpikat dengan perhatian yang diberikan oleh seorang pria muda yang jauh lebih muda. Setelah menjalin hubungan romantis selama beberapa saat, mereka menikah. Keluarga janda itu yakin pria itu sebenarnya hanya tertarik kepada hartanya. Seorang ayah dari 3 anak, seorang musisi hebat yang lagu pujian karyanya dinyanyikan di seluruh dunia, pergi meninggalkan keluarganya dan berkata, "Aku tidak ingin hidup dalam pernikahan lagi." Keputusan-keputusan yang tidak bertanggung jawab, kata kita. Kemana hilangnya rasa tanggung jawab pribadi? Apakah sudah dibuang? Terdesak oleh hasrat kita akan kebahagiaan pribadi, kepuasan yang mudah didapat, dan kesenangan sesaat. Apakah kita benar-benar peduli bagaimana dampaknya bagi orang lain jika tindakan kita itu membawa kepuasan pribadi? Winston Churchill menyebut tanggung jawab sebagai harga dari keluhuran. Namun siapa yang peduli dengan keluhuran? Aku lebih memilih bersenang-senang. Itu adalah mentalitas yang memotivasi generasi kita. Sekarang ini, ada 3 musuh dari tanggung jawab pribadi. Individualisme, relativisme, dan sekularisme. Pertama, tidak diragukan lagi ini adalah zaman di mana ada berbagai kelompok yang semuanya menuntut hak mereka. Penekanannya sekarang ini adalah personalisme. Aku harus menjadi diriku. Betul, kami memahami hal itu. Seperti Frank Sinatra yang dengan begitu kental merefleksikan individualisme yang kita semua miliki saat ia menyanyikan "I did it my way." Namun menuruti kehendak Anda bisa sangat merugikan bagi orang lain yang hidupnya sangat terpengaruh oleh pilihan egois Anda. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kacaunya jika semua orang bisa melakukan kehendaknya sendiri? Bayangkan bagaimana jika seorang kapten pesawat komersial di tengah-tengah penerbangan malam di atas lautan memutuskan ia ingin minum-minum karena bosan. Atau seorang dokter bedah yang merasa lelah di tengah-tengah operasi yang panjang memutuskan ia akan main golf saja dan membiarkan perawat-perawatnya yang menyelesaikan operasi. Semua tindakan Anda mempengaruhi orang lain, terutama dalam keluarga. Tidak mengapa jika seorang anak remaja melubangi sepotong kayu tua di garasi rumahnya, tetapi melubangi lantai perahu dalam perjalanan bersama bisa membuat seluruh keluarga itu tenggelam. Musuh kedua dari tanggung jawab pribadi adalah relativisme. Bukan aku yang bertanggung jawab, aku adalah korban dari leluhur atau budayaku atau masyarakat yang membentuk diriku. Saya sedang menuju ke rumah ketika tiba-tiba ada kemacetan dan saya melihat ada kendaraan yang terbalik di seberang jalan. Saya berhenti dan berusaha membantu. Saya mendekati mobil pick-up dan melihat sudah ada beberapa orang yang menolong. Jadi saya mendekati mobil kedua yang menyebabkan kecelakaan itu. Di kursi pengemudi duduk seorang wanita yang kepalanya membentur kaca depan hingga pecah saat mobilnya menabrak mobil pick-up tadi. "Anda perlu ditolong?" saya bertanya. "Saya alkoholik," teriaknya. "Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi." Nyawa dari kedua orang di mobil pickup tadi terancam karena keputusannya yang tidak bertanggung jawab untuk mengemudi sambil mabuk. Sekularisme juga adalah musuh dari tanggung jawab pribadi. Mengakui bahwa Anda pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kehidupan Anda di hadapan Allah membuat Anda memikirkan keputusan dan kewajiban Anda dengan sadar dan hati-hati. Tapi jika Allah dan kuasa firman-Nya diabaikan, Anda akan merasa bahwa Anda tidak harus mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan Anda yang egois dan menyakiti orang lain. Percaya atau tidak, pilihan Anda menentukan seberapa jauh rasa tanggung jawab Anda yang pada akhirnya juga harus Anda dipertanggungjawabkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Petra FM masih di Embun Pagi Sahabat Petra, dan pagi hari ini kita masuk di tanggal 12 Juni tahun 2026 dan sekarang sudah pukul 7:17 Sahabat Petra. Semoga segala persiapan Anda untuk aktivitas Anda, khususnya Anda yang bekerja di luar rumah atau beraktivitas di luar rumah, semuanya beres dan lancar. Dan tentu saja kami berharap Sahabat Petra semuanya bisa merasakan damai sejahtera hari ini ketika memulai hari Jumat, sudah hari Jumat di Sahabat Petra. Tentu kami berharap segala hal itu boleh berjalan baik dan membawa damai sejahtera. Memang damai sejahtera itu seringkali harus kita usahakan, Sahabat Petra, karena dengan kesibukan di pagi hari seringkali kita, orang Jawa bilang, kemrungsung ya, dengan banyak hal harus kita siapkan, dengan batas waktu yang ada untuk kita mengantar anak-anak mungkin atau cucu, belum lagi kita harus masuk tepat waktu di tempat kerja. Ada juga mungkin kerjaan-kerjaan yang sudah mendekati deadline ya, atau target-target yang harus dicapai. Di rumah juga mungkin ribet dengan banyak hal yang harus disiapkan. Tentu ini bisa mempengaruhi damai sejahtera untuk kita semuanya. Baik Sahabat Petra, dalam segala kesibukan dan keriuhan dalam kehidupan kita pagi hari ini, kita juga mengambil waktu sejenak untuk bernafas ya, mengambil nafas panjang dan juga bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk berdoa ya, mengingat kekuatan dan kebaikan Tuhan. Tentu ini akan membantu kita untuk mendapatkan damai sejahtera dan juga sukacita ketika kita menjalani hari ini. Kita sangat memahami Sahabat Petra jika mulai hari dengan ya, orang bilang gak mood gitu ya, tentu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita bisa punya waktu sejenak untuk mengambil nafas panjang bersama dengan Tuhan ya, dengan bersaat teduh ya, dengan berdoa sejenak, mengingat diri kita dan Tuhan, tentu ini akan membantu kita untuk mempunyai awal hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Selamat memperoleh damai sejahtera dari Tuhan, Sahabat Petra, dan semoga damai sejahtera dari Tuhan itu bisa menolong kita untuk berjuang hidup sepanjang hari ini. Ada satu lagu Sahabat Petra dari Melita Sidabutar, Penolong Yang Setia, menemani pagi hari kita di Embun Pagi.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tidak Kebetulan. Sahabat Petra, kita sering mendengar orang berkata kebetulan. Tanpa direncanakan bisa bertemu, itu kebetulan. Karyawan lama resign dan tidak ada yang menggantikan posisi tersebut sehingga kita mendapat promosi, itu kebetulan. Sementara banyak orang berburu beasiswa dan gagal, anak kita malah ditawari beasiswa, itu kebetulan. Ngobrol di pesawat dengan orang yang duduk di sebelah, tukar kartu nama, kemudian terjadilah jual beli yang sangat menguntungkan, itu juga sering disebut kebetulan. Kebetulan naik maskapai yang sama. Kebetulan memilih jam penerbangan yang sama. Kebetulan mendapat nomor kursi bersebelahan. Kebetulan bertemu orang seperti itu. Segala sesuatu yang terjadi di luar rencana, kita anggap itu sebagai peristiwa kebetulan. Sahabat Petra, bayi itu dalam ancaman. Bayi itu tidak dapat disembunyikan lebih lama lagi. Karena itu ibunya memilih untuk menaruh bayi tersebut di sebuah peti dan menghanyutkannya di tepi Sungai Nil. Putri Firaun yang sedang mandi melihat peti dan bayi itu. Diambilnya bayi itu dari air, makanya bayi itu dinamai Musa. Dicarilah inang penyusu, yang tidak lain adalah Yokebet, ibu bayi itu. Dibawalah bayi itu untuk dibesarkan di istana Mesir. Lalu apakah semua kehidupan Musa juga terjadi karena kebetulan? Apakah kebetulan Musa terlahir sebagai laki-laki? Apakah kebetulan Putri Firaun sedang mandi di hari, jam, dan tempat yang tepat ketika bayi Musa dihanyutkan? Lalu, apakah kebetulan Putri Firaun menyetujui Yokebet sebagai inang penyusu bagi Musa? Apakah kebetulan Putri Firaun membawa, mendidik, dan membesarkan Musa di istana Mesir? Sahabat Petra, orang dunia menyebutnya kebetulan. Namun sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa di balik semua peristiwa kebetulan itu, Tuhanlah yang mengaturnya. Dalam perspektif rohani, itu bukan peristiwa kebetulan yang terjadi secara acak. Tapi Tuhan sudah merencanakan sedemikian rupa untuk menyatakan kehendaknya. Sebagaimana hidup Musa bukan terbentuk karena kebetulan, demikian juga halnya dengan hidup kita. Tidak ada peristiwa sekecil apapun yang terjadi secara kebetulan. Sebaliknya, Tuhan sudah merencanakan semuanya itu bagi kita. Bersyukurlah untuk rancangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib atas hidup kita. Di balik setiap peristiwa yang terlihat kebetulan, sesungguhnya Tuhan sedang merencanakannya sedemikian rupa. Kitab Keluaran 2 ayat 5 di sana tertulis, maka datanglah Putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa.

0: kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
0: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Selamat baik dari Jeffrey Chandra, sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7:42. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama dengan kami dan juga merequest lagu-lagu rohani, lagu-lagu sudah kami putarkan, sahabat Petra. Bu Sri Rahayu, Pak Herianto, juga Pak Hari, terima kasih Pak Gini sudah berpartisipasi dengan merequest lagu di program Bun Pagi hari ini. Dan sahabat Petra, ada satu berita gembira untuk kita semuanya, khususnya bagi Anda yang ingin berbelanja di hari ini khususnya. Mana Kampus membuka program belanja luar biasa murah di hari Jumat ini, tanggal 12 Juni tahun 2026. Ada beberapa item barang yang sahabat Petra bisa dapatkan lebih murah dari biasanya, sahabat Petra. Seperti beras SPHP medium ukuran 5 kg. Special price atau harga spesialnya adalah 58.800an, sahabat Petra. Lalu ada minyak goreng Rizki yang biasanya 18.000an menjadi 17.000an, sahabat Petra. Ada juga mie sedap Mikap goreng, ya biasanya itu 4.200an menjadi 3.700an, yang 4.400an menjadi 3.900an, ya. Ada juga Indofood sambal ekstra pedas yang biasanya 11.000an menjadi 10.000an. Ada juga tepung terigu Gatot Kaca, sahabat Petra, yang biasanya 9.200an menjadi 8.600an. Ada teh deterjen, ya, yang biasa 17.700, ya, itu kemudian menjadi 13.900an, sahabat Petra. Juga ada kilo nipis dispose liquid pans, ya, atau sabun cuci piring, ya, sahabat Petra, biasanya 9.500an menjadi 7.500an. Tisu Paseo yang biasanya 16.000an menjadi 10.000an, sahabat Petra. Lalu juga ada formula pasta gigi family, biasanya 10.000an menjadi 8.700an, sahabat Petra. Tentu harga-harga ini Anda bisa dapatkan hanya di Mana Kampus, sahabat Petra. Jadi kalau Anda yang ingin berbelanja luar biasa murah hari ini untuk mengisi kebutuhan harian Anda, Anda bisa datang langsung ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda dan dapatkan harga-harga spesial dalam promo luar biasa murah Mana Kampus, sahabat Petra. Semoga ini menjadi berita gembira untuk kita semuanya hari ini. Dan selamat belanja, sahabat Petra.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita sudah ada di pukul 7 lebih 53 menit dan tentu ini menjadi penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama. Berkat Tuhan kiranya menyertai kita semuanya sepanjang hari ini dan tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Akhir pekan biasanya menjadi momen menyegarkan hubungan Anda dan pasangan. Inilah saat tepat untuk membangkitkan semangat baru dan memikirkan hal-hal yang tidak biasa dan menyenangkan. Kejutan memang tidak mesti yang dibeli. Perlu kejelian untuk tahu apa yang paling dibutuhkan pasangan dan tentu mencari momennya. Salah satu contoh adalah Anda para suami, diam-diam ajaklah istri Anda keluar rumah dan temani ke salon. Atau sebaliknya, Anda para istri diam-diam ajaklah suami Anda untuk mengunjungi tempat yang romantis untuk Anda berduaan. Hal-hal seperti ini akan terus menghidupkan gairah kemesraan Anda. Jadi jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk membuat momen berharga bagi pasangan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi,
5: spirit pagi bersama Andre Wongso.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan Senjo, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol kunci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol kunci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliu." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk nan senjiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag Kejasindo Bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar.
6: Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya, yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
7: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
8: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
9: Spirit Pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani, mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem

Informasi, Teknik Industri, Informatika, Biologi, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknologi Pangan, dan Kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program Pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung perut.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pasca

sarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

105,7 Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Paal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Paal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara rakyat.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Hi, Karmu Lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
1: Sudag Keja Sindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada ya orang-orang tertentu yang memiliki kebiasaan itu secara spontan mengucapkan kata-kata yang menurut saya kurang

0: menyampaikan emosi, tetapi pilihannya adalah pilihan kata-kata yang tidak tepat, ya. Ada juga peristiwa lain yang saya alami sendiri. Waktu itu ada seorang teman, saya tahu teman ini maksudnya baik, menasihati supaya saya hati-hati. Ceritanya waktu itu dia menelpon saya, dan seperti biasa saya ketika sedang setir saya akan terima telepon, tapi yang sudah saya hubungkan dengan Bluetooth sehingga saya tidak perlu memegang mobil, saya tetap bisa konsentrasi setir walaupun mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi ketika tahu saya sedang posisi menteri, yang dikatakan oleh teman saya adalah begini, udah aku berhenti aja teleponnya, tadi nabrak lu ntar, ya. Itu spontan loh, itu bukan kata apa ya, tapi pilihan katanya adalah kata-kata yang justru fokus pada hal negatif. Nah saat itu saya dengan spontan juga bilang, jangan bilang gitu dong, masa fokusin orang ke nabraknya, bisalah kamu bilang gini sebetulnya, oke, kau udah berhenti teleponnya, pulang selamat ya, kan bisa begitu, ya. Jadi ini hanyalah masalah pilihan, dan pilihan ini adalah kebiasaan kita. Nah, bagaimana dengan Sobat Petra semuanya? Mana kebiasaan yang Anda miliki? Kalau Anda punya kebiasaan yang sama dengan orang-orang yang saya ceritakan ini, yuk mulai kita ganti menjadi kata-kata yang lebih bagus, ya. Karena seperti kata orang, your words is your wish, ya. Kata-kata yang kita ucapkan itulah doa kita. Demikian dari saya, aku Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat, selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Sendiri di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini. Pebisnis dan karyawan akan berhasil bila ia melakukan bersama. Ini rahasia orang Kristen. Bagaimana seorang anak Tuhan dalam bisnisnya, dalam usahanya, mungkin dia baru mulai merintis, tidak masalah. Kalau dia betul-betul sahabat dengan Tuhan, Tuhanlah yang membimbing dan turun tangan dalam hidupnya. Ya. Nah, saudara, itu sebab dalam Yesaya tadi saya sudah menjelaskan pada saudara tentang sabat, yaitu kita harus, ya, buka ayat 13 dari Yesaya 58. Perhatikan, ya, kita baca 1, 2. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus, apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Amin. Wow, saudara, ada beberapa syarat untuk bersabat. Yang pertama, saya perlu menunjukkan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus. Hari sabat adalah hari kudus Tuhan. Saudara, kita di dalam kalender Kristen kita, Masehi kita, Senin sampai Sabtu, kita diberi hak untuk bekerja, berbisnis, cari uang, saudara, segala kegiatan. Tetapi pada hari yang ketujuh, pada hari sabat, kita harus datang ke dalam rumah Tuhan. Saudara, itu suatu kewajiban. Kita selama ini hanya minggu pagi. Perhatikan, kalau sampai saudara tidak datang pada hari sabat Tuhan dan saudara melakukan urusan saudara dan saudara merasa ini hari minggu, hari saya harus bersabat, hari yang tidak nikmat, hari yang menjengkelkan, hari yang membuat aku menjadi hilang mood yang baik, saudara, maka Tuhan akan tutup semua pekerjaan. Stop. Dalam ayat 14, aku akan mencabut fasilitas kendaraan tingkat ini bagimu. Jadi kamu harus jalan kaki. Kamu harus berjuang dengan segala cara sesuai dengan cara-cara yang normal di dalam dunia. Orang berantem, orang berperang, orang bergulat. Tinggal kamu menang apa kalah. Aku lepas tangan, kata Tuhan. Sebab itu jemaat harus mengerti bahwa dia harus menghargai hari sabat Tuhan. Amin. Supaya Tuhan bekerja kepada dia dan Tuhan membereskan semuanya. Dalam hati kita harus merasa, wah, besok aku mau ke gereja. Hari minggu aku mau berbakti kepada Tuhan. Hari sabat Tuhan, itu hari kenikmatan bagiku. Kalau saudara dalam hati sudah punya pikiran, hari berbakti saudara adalah hari kenikmatan. Hari Rabu, kita akan mengadakan Bible study. Kita akan mengurapi kepala kita dengan minyak urapan. Saudara akan menganggap, dan saudara menganggap itu hari kenikmatan. Kalau saudara ketemu Tuhan, saudara mendapat pelajaran Alkitab, saudara mengurapi dahi saudara dengan minyak, saudara dalam hati dan pikiran saudara, saudara mencatatkan itu suatu hari kenikmatan. Maka ayat 14, kamu akan aku beri kemuliaan. Sebab datang berbakti pada Tuhan, kita hanya Bible study dan KKR, saudara harus menganggap dua hari tersebut hari sabat dan hari kenikmatan. Jangan merasa hari keterpaksaan. Tidak ada yang memaksa saudara. saya. Saya ingin supaya saudara mengubah pikiran saudara sehingga berkat saudara dan planning Tuhan, katakan sehingga berkat saya dan planning Tuhan juga berubah. Jadi ini penting sekali saudara, bagaimana kita bisa janji ini menjadi realita. Itu kalau saya dalam hati saya, saudara dalam hati saudara, aku mau datang berbakti kepada Tuhan, walaupun jauh aku harus keluar kota dan datang kepada Tuhan, tapi itu hari kenikmatanku. Itu yang aku cari. Saben pagi kalau saya itu kebangun, ya jam 4:30 atau jam 6:30, saya katakan pada minggu kemarin, saya itu mesti terkejut. Aduh, aku harus cepat-cepat, aku mau khotbah. Ya hari Senin, ya hari Selasa, hari Rabu. Kenapa? Karena saya sudah pasang di sini. Hidup saya itu untuk Tuhan, untuk Tuhan. Bagi saya setiap hari adalah sabat saya dengan Tuhan. Dan saya ingin supaya saudara punya pikiran yang sama. Supaya anugerah, mujizat, pertolongan, jatuh hatinya Tuhan kepada saudara, itu setiap hari terjadi. Jangan sampai ada sehari pun di mana engkau menjadi seorang petualang yang tidak karu-karuan, yang entah kemana saudara pergi, entah saya mau pergi kemana sekarang, entah aku harus pikir apa. Seperti seorang yang linglung, jangan sampai. Setiap harinya saudara adalah setiap harinya Tuhan berikan kehidupan dan kelimpahan dalam hidup saudara. Maka tidak ada yang mustahil dalam bisnis saudara. Perhatikan, pebisnis, dia punya usaha, karyawan, dia ikut sama orang lain. Akan berhasil, katakan akan berhasil, bila saya melakukan sabar. Beri tepuk tangan buat dia. Istirahatkan, hidup dengan lepas dari ikatan-ikatan. Saudara merasa free. Saudara punya pikiran, aku dipermalukan oleh si A atau si X. Kasih free pikiran saudara. Hati saudara. Pikiran. Tidak ada gunanya saudara terus mikir dalam kepala saudara. Taruh dalam hati saudara. Tidak ada gunanya. Saya ini sudah pengalaman. Kalau saya melakukan demikian, saya hidupnya sama. Tapi kalau saya pegang terus hal tersebut, saudara pegang terus hal tersebut. Saudara. Tahukah saudara, orang yang memegang kesalahan orang lain, dia masuk neraka, ngerti? Itu firman. Jadi kalau saya memegang kesalahan orang, saya simpan terus dalam hidup saya, dalam pikiran, dalam hati jiwa saya, saya ini bohong bicara tentang surga. Saya dan saudara harus sabar, kasih keluar semua pikiran saudara. Bikin enteng hidup saudara. Ambil dan isi hati saudara, pikiran saudara dengan firman Tuhan dan karunia Roh Kudus. Saudara akan menjadi seorang yang dahsyat. Belas kasih Tuhan tak pernah berhenti dalam hidup saudara. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu untuk kami boleh bersabat setiap hari, sehingga hubungan kami dengan engkau adalah hubungan yang luar biasa, sangat indah, sangat ajaib. Diberkatilah engkau mulai dari saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi kita.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu. dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kaya sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
5: Petra FM

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, rest.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gigi Prima. Gita Prima, 1 jam. Lagu enak sepanjang masa.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: Ya kemana sih?
1: Kemana kampus?
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
0: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
6: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
5: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
6: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
5: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
6: Maksudnya gimana sih, Pak?
5: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
7: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download.

0: Aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan di antaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia menggaung keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar, akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing, kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan, aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan. 我是老虎, aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.
3: Petra FM.
4: I Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: tapi ku rasa cinta sendiri.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Jiyao yu heng xin, tie bang mou chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai.

0: Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan kekuatan, besi batangan ini, bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti, pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. "Ziyao yu heng xin, tie bang mou zhen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, "Ziyao yu heng xin, tie bang mou zhen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kinas informasi dan musik.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id.

0: Ah, Bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
0: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
0: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: It's hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Ai de li wu, ai de li wu, hadiah cinta.

bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan

daun telinga. Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya. Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu. Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini. Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan? Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: Pendengar yang berbahagia, cinta ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cinta ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SH HU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
3: 2 in 1. 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

0: Nenek dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Hi, Karmu Lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Sutra FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Taikuan Tejia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan, dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja. Tidak salah, kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih. Termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah, baru tahu

0: FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
3: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ti Liu Ko Wendi. Pertanyaan ke-6. Suatu hari, di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada. Dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Apa perbedaan dua anak pencari pekerjaan tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri, sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
5: Petra FM.
6: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan kata inflasi. Saudara, inflasi yang berarti kemerosotan nilai uang karena banyak dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Rupanya, tidak hanya membuat pemerintah atau ibu rumah tangga saja yang harus berhitung tentang pengeluaran mereka akibat adanya inflasi. Para pengemis di Kurigam, Bangladesh Utara, ternyata juga memasukkan perhitungan inflasi dalam penghasilan mereka. Sebuah asosiasi pengemis yang beranggotakan 40 orang, sebagian mengalami cacat fisik, mengajukan permintaan kepada politisi setempat agar menempatkan jumlah donasi terendah yang harus diberikan donatur bagi mereka. Dan permintaan ini dilakukan karena inflasi yang terjadi telah membuat penghasilan mereka tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan apapun, adapun batas minimal yang diajukan oleh mereka adalah sebesar 1 taka atau sekitar Rp150. Selain itu, mereka juga mendesak Dewan Kota agar melarang pengemis dari daerah lain datang ke Kurigam. Ya, tentu saja agar penghasilan mereka, terutama dari mengemis, tidak jatuh ke tempat lain dan berkurang tentunya. Saudara, dampak inflasi yang terjadi memang cukup berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Naiknya harga barang yang dirasa cukup memberatkan kehidupan masyarakat, khususnya kaum lemah, tanpa disadari turut memacu tingginya tindak kejahatan yang terjadi. Sebagai masyarakat umum, memang kita tidak dapat menghindarkan diri dari dampak inflasi yang terjadi. Namun, kita tetap dapat memercayakan hidup kita dalam kuasa dan kendali Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang menyandarkan hidup dalam kuat kuasa Tuhan saja yang akan mampu bertahan dalam keadaan yang sulit. Kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah mengenal istilah inflasi. Kasih dan pemeliharaannya bagi kita tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah akan berkesudahan. Hingga kita dapat berkata, itulah sebabnya, aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan. Nah, apakah saat ini kita telah menjadikan Tuhan sebagai pengendali kehidupan kita?

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama Anda dan pesan Anda ke 0812-8188-9191. Sekali lagi, 0812-8188-9191. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat menyembuhkan

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB Kahal Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan mempelajari tentang mujizat yang menghebohkan ya, yang terjadi di Betania, yaitu salah seorang murid Tuhan, murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Lazarus, meninggal dan dikuburkan. 4 hari ada di kubur, ya, di dalam kuburan itu 4 hari. Kemudian Tuhan datang dan Tuhan memanggil akan Lazarus itu keluar dari kuburan, saudaraku, dan Lazarus pun bangkit kembali. Nah, peristiwa ini bikin geger, bikin heboh. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 11, itu kisah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ada 2 saudari dari Lazarus, yaitu Martha dan Maria. Nah, kita lihat sekarang setelah, jadi pasca kebangkitan Lazarus ya. Yohanes 12 ayat yang pertama dikatakan, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania dan tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Martha melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi Lazarus sudah hidup kembali, sudah sehat, dan ya bersama-sama dengan Yesus seperti murid-murid yang lain, saudaraku. Nah, saya lompat, saudaraku, dengan kita akan memperhatikan ayat yang ke-9. Ya. Judul perikopnya, persepakatan untuk membunuh Lazarus. Ayat 9 dikatakan, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi peristiwa kebangkitan Lazarus itu bikin heboh, saudaraku. Dari mulut ke mulut, orang mendengar akan kesaksian dari mereka yang melihat bagaimana Lazarus yang sudah dikuburkan 4 hari kemudian dipanggil oleh Tuhan dan hidup kembali. Nah, saudara, meskipun tidak seperti zaman sekarang, saudaraku ya, kalau zaman sekarang pasti ada filmnya, ada videonya, dan sebagainya. Zaman itu dari mulut ke mulut, tapi itu pun membuat heboh akan seluruh Betania dan Yerusalem. Betania itu dekat dengan Yerusalem, saudaraku. Nah, padahal itu menjelang hari raya Paskah, saudara. Jadi banyak orang berkumpul. Nah, ayat yang ke-10 dikatakan, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Jadi bukan hanya Yesus yang ditarget untuk dibunuh. Lazarus pun juga harus mati. Karena Lazarus ini akan jadi saksi bahwa aku sudah mati 4 hari dan aku hidup kembali karena Yesus Kristus Tuhan. Dan ini kan berbahaya bagi kedudukan dan posisi imam-imam pada waktu itu. Ayat 11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, meninggalkan imam-imam itu, dan percaya pada Yesus. Jadi memang mujizat dahsyat itu tujuan yang terpenting adalah membawa orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Kalau orang bertanya, loh Lazarus hidup, kemudian nanti tua ya mati lagi. Betul, saudaraku. Lazarus akan mati lagi, tetapi dalam hidupnya Lazarus ada banyak orang menjadi percaya. Ya, karena dia bercerita bagaimana dia meninggal dunia sudah 4 hari. 2 saudarinya juga bersaksi, tetangga-tetangganya juga bersaksi. Orangnya ada, yaitu Lazarus. Manusianya ada. Dan ini sangat berbahaya bagi posisi imam-imam kepala. Karena pengikut mereka pada berpaling dan akhirnya mengikut Yesus. Gitu ya. Jadi kalau ini merupakan ancaman, Yesusnya dibunuh, Lazarusnya juga harus sekalian dilenyapkan. Itu yang tertulis. Nah, saudaraku, setelah kita membaca ini, kisah tentang Lazarus tidak tercatat di dalam Alkitab. Injil Yohanes hanya berhenti sampai di sini. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, kan? Pertanyaan, kemudian riwayat dari Lazarus itu setelah Tuhan Yesus kemudian ditangkap, kemudian Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga, kemudian Tuhan menampakkan diri pada murid-murid, kemudian Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta, jiwa-jiwa dituai. Nah, Lazarus di mana? Ini menjadi pertanyaan, saudara. Dan memang karena tidak tertulis dalam Alkitab, kita tidak bisa mempercayai akan catatan-catatan yang lain seperti kita menerima dan mempercayai apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi catatan-catatan sejarah itu dapat kita pelajari sebagai ya pengetahuan, saudara. Nah, saya mencoba cari data, memang ada informasi yang berbeda tentang Lazarus setelah dia bangkit dari maut, kemudian dia ditarget oleh imam-imam kepala itu. Terus what's next gitu ya, apa yang terjadi? Nah, ini yang saya ambil adalah catatan tradisi dari Gereja Ortodoks Timur yang tentunya lebih bisa diterima, saudara, lebih masuk akal gitu ya. Meskipun sekali lagi ini hanya catatan. Jadi kita belajar ini hanya sekedar untuk menambah pengetahuan. Jadi begini, saudara, catatan yang ada di dalam Gereja Ortodoks Timur tentang Santo Lazarus, ya. Setelah kebangkitannya, Lazarus hidup kurang lebih 30 tahun lagi. Jadi dia, kalau dia usia mungkin sekitar 25 atau 30, ya 30 tahun lagi gitu ya. Mungkin, atau kalau dia usianya 30-an mungkin ya sekitar 60 tahun dia meninggal. Nah, tadi sudah kita baca ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Dan itu membuat Lazarus meninggalkan Yudea. Kemudian dia pergi sampai ke Pulau Siprus. Dan di Pulau Siprus itulah dia tinggal di kota Kition. Kition adalah nama kuno dari kota yang sekarang masih ada, yaitu Larnaca di Siprus, saudaraku. Dan sekitar tahun 45 Masehi, Rasul Paulus dan Barnabas, Rasul Barnabas, keduanya mengadakan kunjungan ke Pulau Siprus, dan di sana mereka bertemu dengan Lazarus. Dan mendengar kesaksian Lazarus, mendengar cerita Lazarus, bagaimana dia mengalami kematian, 4 hari dibangkitkan, kemudian dia melarikan diri sampai ke Siprus, dan mereka tahu bahwa ini adalah saksi yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhirnya Paulus dan Barnabas menumpangkan tangan atas Lazarus dan mentahbiskan Lazarus sebagai uskup di Kition. Nah, saudara, itu sekitar tahun 45 Masehi. Dan Lazarus masih hidup, ya, di usia 60 tahunan. Kapan waktunya tidak dijelaskan. Nah, catatan sejarah yang tertulis, jadi ini catatan tradisi, saudaraku, pada abad ke-9 sekitar tahun 890 Masehi, Kaisar Bizantium yang terkenal yaitu Leo ke-6 yang bijaksana gitu ya, menemukan akan makam dari Lazarus. Dan memang ada kisah bahwa akhirnya tulang-tulang dari orang kudus ini, Lazarus ini, diambil dan kemudian dibawa ke Bizantium. Ke mana? Itu sekarang di wilayah pemerintahan Bizantium itu di Istanbul, saudara, sekarang ya. Dan dia, Kaisar Bizantium yaitu Leo ke-6 yang bijaksana ini, dia mendirikan sebuah gereja terbuat dari batu di atas makam asli Lazarus di Larnaca tadi, Siprus, saudaraku. Sampai sekarang masih ada. Ya, jadi saudara, mungkin kalau ada kesempatan pergi ke Pulau Siklus bisa mengunjungi akan gedung gereja yang sangat megah itu ya. Terkenal sebagai Gereja Santo Lazarus ya. Dan di atas makam batu Lazarus yang asli, yang kuno, itu tertulis kalimat yang sangat termasyhur, yaitu Lazarus, sahabat Kristus, 4 hari di dalam kubur. Saudaraku, kemudian Lazarus secara alami setelah dia melayani sebagai ini sebagai seorang uskup di Pulau Siprus di kota Gideon itu, dia menggembalakan jemaat di sana dan dia meninggal secara wajar, bukan martir. Itu menurut catatan tradisi dari Ortodoks Timur, saudaraku. Nah, ada catatan-catatan yang menarik untuk saya sampaikan pada Anda sekalian. Dikatakan bahwa sejak kebangkitannya, Lazarus ini menjadi seorang pribadi pendiam dan serius. Dia jarang sekali tersenyum. Karena apa? Karena dia terus-menerus teringat. Jadi dia teringat akan apa yang dia saksikan ketika dia 4 hari ada di alam maut itu. Dia menyaksikan jiwa-jiwa yang belum ditebus itu begitu menyedihkan. Sehingga itu membuat dia menjadi manusia yang tersenyum. Karena terus teringat itu. Nah, saudaraku, kalau hal ini benar, wah, ini sangat sangat luar biasa, saudaraku. Kita ini kadang-kadang kalau melihat orang yang belum mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kita ini sepertinya ya udahlah gitu ya. Yang memang kamu belum percaya ya sudah. Tidak ada kasih dan belas kasihan. Tapi Lazarus beda. Dia pernah menyaksikan orang-orang yang mati di luar Kristus seperti apa. Dan itu membuat dia menjadi pribadi yang jarang sekali tersenyum. Tetapi ada catatan, ini menarik ya. Satu kali dia tiba-tiba tersenyum. Karena apa? Karena dia melihat seorang mencuri akan bejana. Mencuri tempayan atau apa ya, pokoknya itu bejana yang terbuat dari tanah liat itu. Waktu dia saksikan itu, dia tidak menegur, tidak marah, dia malah tersenyum dan dia berkomentar. Tanah mencuri tanah. Paham, saudaraku? Manusia ini kan terbuat dari debu tanah, saudara. Dia mencuri tanah, yaitu tempayan yang dari tanah liat itu. Ya, ini apakah ini benar-benar ada atau hanya dongeng atau anekdot, kita nggak tahu, saudaraku. Bahkan peristiwa apakah benar dia pergi ke Siprus juga tidak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi apapun juga catatan sejarah dapat kita jadikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Saudaraku, Lazarus adalah satu pribadi yang pernah mengalami mujizat terdahsyat. 4 hari dia mati dan dikuburkan dan dia bangkit kembali. Saudara, ini hanya sebuah kesaksian bahwa hanya Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, yang dapat membawa kita semua datang kepada Bapa. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Armulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat. Sebab itu, mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Keluaran pasal 17 ayat 12. Tetapi tangan Musa menjadi penat. Sebab itu, mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Renungan hari ini berjudul Mengalami Topangan Tuhan. Seorang pendaki gunung bersaksi sesaat setelah keberhasilannya menaklukkan sebuah gunung. Aku tidak akan pernah sampai di puncak tanpa teman-temanku. Ia menceritakan, saat pendakian yang berat, saat kakinya lelah, hampir menyerah dan napasnya tersengal, saat itulah teman-temannya bergantian memegang tangannya, memberinya air, dan mendorong semangatnya untuk terus melangkah. Saat di puncak, ia menangis bukan karena lelah, tetapi karena menyadari bahwa kemenangannya datang dari topangan teman-temannya. Saat bangsa Israel berperang melawan Amalek, kemenangan mereka bergantung pada tangan Musa yang terangkat kepada Tuhan. Namun Musa tetaplah seorang manusia yang tidak selamanya terus mampu mengangkat tongkat dengan kedua tangannya. Ia penat dan menurunkan tangannya. Namun Harun dan Hur tidak membiarkan pemimpinnya itu berjuang sendirian. Mereka menopang kedua tangannya hingga matahari terbenam dan Israel pun menang. Sebagai orang percaya, kita pun sering mengalami kelelahan. Lelah dalam bekerja, dalam doa, pelayanan, dan dalam menghadapi pergumulan hidup. Ada masa di mana iman kita begitu lemah dan tangan kita jatuh. Disitulah kita membutuhkan topangan tangan Tuhan yang hadir melalui topangan tangan saudara seiman. Doa-doa, perhatian, dan kehadiran mereka meneguhkan kita untuk tetap berdiri. Topangan tangan Harun dan Hur memperlihatkan kepekaan terhadap kelelahan sesama, siap menopang dan mendoakan mereka. Apakah kita bersedia menyerahkan tangan-tangan kita untuk dipakai Tuhan menjadi sarana untuk menopang hidup orang lain yang lelah? Saat kita lelah, Tuhan mengulurkan tangannya dan bekerja melalui teman-teman seiman yang saling menopang.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bersama saya Pendeta Ari Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, bersama kita akan menaikkan doa-doa kita di dalam doa malam Radio Petra 105.7 FM edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan bersama menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, membawa setiap syukur kita dan juga pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan kita memohon kekuatan Tuhan bekerja dan mengiringi kita dalam pergumulan kita. Oleh karena itu, mari bersama kita hendak berdoa dan memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ketika hari ini boleh kami jalani dengan teriring berkat dari Tuhan, dengan teriring penyertaan dari-Mu. Kami boleh melewati berbagai hal yang kami jalani, kami boleh melewati berbagai pergumulan ataupun juga berbagai hal yang harus kami kerjakan pada hari ini. Kami tahu tentu hari ini kadang tidak berjalan dengan yang kami harapkan. Tetapi satu yang kami yakini, di dalam semua pengalaman kami ada satu hal yang berharga untuk kami lakukan, yaitu kami bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan kami di dalam-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami mau bersama berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya, kami mohon kekuatan dari Tuhan, kami mohon kesehatan dari-Mu, supaya dengan kesehatan dan kekuatan itu, kami boleh menjalani kehidupan keseharian kami boleh menjalani aktivitas kami, dan tentu dengan kesehatan dan kekuatan itu, kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Dan jikalau saat ini mungkin kami sedang bergumul dengan kesehatan kami, kami mohon kekuatan dari Tuhan, kami mohon cinta kasih-Mu, kami mohon karunia-Mu, supaya kami yang sedang tidak baik di dalam kesehatan boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan, dan kami pun merasakan kepulihan dan merasakan kesehatan kembali yang dari-Mu. Kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga bergumul dengan kesehatan mereka, baik oleh karena usia maupun juga oleh karena sakit tertentu yang sedang mereka rasakan saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Tukirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariaten Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak Renibu Sunarto Saputro, Bapak Kristian Dauribu, Ibu Sarti Buti Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Pirowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Bari Astuti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Edward Simatupang, Bapak Johan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Sokotriono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Selamat Sunarno, Nak Anak Nasya Anak Putri, Ibu Ramijo, dan kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Lia Natalia Anggraini yang tadi malam menjalani operasi tulang. Tuhan, kami menyerahkan segenap saudara-saudara kami ini, orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, kasih-Mu saja yang memampukan mereka, dan kiranya pertolongan Tuhan saja yang boleh mendekap mereka di dalam perjuangan mereka. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan pun juga berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan, supaya dengan hadirnya orang yang mengasihi mereka ini di samping mereka, saudara-saudara kami yang berjuang dengan kesehatannya juga boleh semakin disemangati dan diberikan kekuatan. Tuhan, kami menyerahkan mereka sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang sedang berjuang, masih berjuang juga dengan tes-tes kenaikan kelasnya. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan yang tolong supaya mereka bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Mereka boleh belajar dengan baik dan mempersiapkan dirinya dengan baik pula. Dan untuk mereka yang sudah selesai, kami bersyukur Tuhan boleh memberkati, boleh memberkati sehingga mereka boleh menyelesaikan tes-tes ini dengan baik. Dan jika mereka sedang menunggu hasilnya, kiranya Tuhan pun juga berikan kesabaran dan
Tuhan tuntun dan berikan kelegaan atas mereka. Nah, kami yakin setiap hasil yang akan mereka dapatkan itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi, baik itu di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Jika mereka yang harus masih berjuang untuk mendapatkan sekolah yang terbaik, kami yakin dan percaya Engkau akan menyediakan tempat belajar yang terbaik untuk mereka. Kiranya kasih-Mu jugalah yang hadir atas kehidupan mereka, atas kehidupan kami, ataupun juga anak cucu kami. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk pekerjaan yang kami jalani saat ini. Kiranya ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dalam pekerjaan kami, Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, kiranya Engkau yang memampukan kami, supaya kami bisa juga bertahan dan berjuang dalam pekerjaan kami. Ataupun kami yang menjalani usaha, membangun usaha, bahkan kami yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan pun juga hadir memberikan pertolongan-Mu atas kami. Bapa dalam surga, kami secara khusus juga bersyukur jikalau pada hari ini ada saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Kami bersyukur atas ulang tahun yang boleh dirayakan oleh Ibu Rumiani, anak Tunjung Mayung, Saudara Krisna Pradapa, maupun juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahannya. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir supaya mereka semakin bisa menghayati bahwa Tuhan menyertai mereka di dalam pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahannya. Kami menyerahkan kiranya berkat Tuhan hadir dan menaungi kehidupan mereka. Bapa dalam surga, saat ini pun kami juga berdoa untuk kehidupan kami bersama. Kiranya Tuhan boleh menganugerahkan kerendahan hati atas kami, supaya kami bisa saling bahu-membahu, kami bisa saling gotong royong, kami bisa saling bersinergi untuk memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Secara khusus di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami saat ini, situasi krisis, baik itu di politik, baik itu di ekonomi, dan maupun juga kehidupan bersama kami di masyarakat. Kiranya kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, kami tidak menjadi orang-orang yang semakin egois, tetapi kami menjadi orang-orang yang mau peduli terhadap yang lain. Ditambah lagi tentang kenaikan BBM ataupun juga kenaikan harga-harga yang lain yang kami jumpai. Kiranya ini menjadi sebuah momen untuk kami bisa saling peduli, untuk kami bisa saling bergandengan tangan, dan kami bisa saling menopang kehidupan satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya mereka pun juga boleh Tuhan anugerahkan dengan hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu, supaya mereka pun juga boleh menjalani, bisa kemudian mengambil kebijakan yang terbaik untuk kehidupan kami bersama, sehingga mereka tidak hanya berpikir tentang keuntungan diri sendiri, tetapi mereka betul-betul berpikir untuk kedamaian dan damai sejahtera bagi kami semuanya. Tuhan, kami mohon ampun jikalau pada hari ini banyak dosa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dan Tuhan berkenan untuk menganugerahkan pengampunan itu kepada kami. Dan jika sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan juga sertai dalam istirahat malam kami. Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa beristirahat dengan nyenyak, dan kiranya oleh karena anugerah-Mu juga besok pagi kami boleh dibangunkan di hari yang baru. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah doa malam kita hari ini, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saya Pendeta Aritulus Arianto mohon undur diri. Selamat beristirahat, selamat kemudian merasakan dan menghayati anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

Sat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Untuk Anda semuanya, Sat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita akan berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Peta 105.7 FM. Kita akan bersama mendasari kehidupan kita dalam setiap keseharian kita dan aktivitas kita pada hari ini dengan bersama merenungkan firman Tuhan, yaitu di dalam Renungan Embun Pagi edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saat ini bersama saya, Pendeta Adi Tulus Arianto, kita akan belajar bersama, merenungkan bersama, dan mendasari kehidupan kita dengan sabdanya. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu sinergi melayani Tuhan, yang didasarkan pada kitab Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Sebelum kita akan bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami dan anugerah yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk istirahat malam dan terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan di hari baru ini kami bersama dan mendasari perjalanan kami pada hari ini dengan merenungkan sabdamu. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kuduslah juga yang boleh hadir memberikan hikmat atas kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang mau untuk mewujudkan dan menyatakan firman-Mu itu di dalam keseharian dan tingkah laku kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, perenungan kami dan proses belajar bersama kami pada pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai 31. Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai 31. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun. Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Harun pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang dititahkan kepadanya dan dengan segala tanda mujizat yang diperintahkan kepadanya untuk dibuat. Lalu Musa beserta Harun pergi dan mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa dan membuat mujizat-mujizat itu di depan bangsanya. Lalu percayalah bangsa itu. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan orang Israel dan melihat kesengsaraan mereka, mereka berlutut dan sujud menyembahnya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah tradisi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang katanya ini menjadi sesuatu yang identik bagi bangsa Indonesia, yaitu tradisi gotong royong. Bahkan di beberapa respon gitu ya, dalam beberapa waktu, beberapa kesempatan, ada orang-orang luar ketika ditanya apa yang menarik di Indonesia, salah satunya adalah kegiatan gotong royong. Kita pun juga pasti pernah mengalaminya, bagaimana kegiatan gotong royong itu dilakukan. Baik misalnya di RT RW, di kampung, atau bahkan di tempat kerja, atau kemudian juga di sekolah, dan di gereja bahkan, atau dimanapun, sisi atau tradisi gotong royong ini selalu menjadi sesuatu yang kuat. Nah, ada yang menarik sebenarnya di gotong royong. Salah satunya yang menarik adalah bagaimana orang-orang yang ambil bagian di dalam gotong royong itu tidak pernah atau seharusnya dalam kebiasaan yang terjadi adalah tidak menunjukkan identitasnya. Yang ada adalah ya kita sama-sama, siapapun Anda, mau apapun itu profesinya, mau apapun itu gelarnya, mau apapun itu
latar belakang sosialnya. Kalau sudah gotong royong, ya itu sudah membaur. Artinya identitas itu tidak lagi kemudian menjadi sesuatu yang menonjol. Karena di dalam gotong royong adalah yang diperlukan atau yang menjadi nilai pokoknya adalah bagaimana semuanya saling bersinergi, bagaimana semuanya kemudian saling bekerja bersama tanpa kemudian merasa bahwa lo identitas saya kan seperti ini, atau identitas saya harus dimunculkan. Tetapi di dalam gotong royong yang terjadi adalah bahwa semuanya sama, semuanya setara, semuanya mengerjakan apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa kemudian menonjolkan identitas pribadi lepas pribadi. Nah, nampaknya sisi atau sifat itu kemudian semakin hari kok agak semakin tergerus. Yang terjadi sekarang adalah bagaimana perang identitas itu terjadi. Nah, perang identitas yang dimaksud adalah misalnya di kampung, ketika atau kemudian di satu tempat atau di tempat kerja atau bahkan di gereja, pengennya bahwa aku yang menonjol atau hasil kerjaku yang harus kelihatan. Termasuk juga ketika dalam berbicara relasi antar agama misalnya, seringkali kemudian identitas itu justru menjadi sesuatu yang dianggap jauh lebih penting daripada kebersamaan. Hingga akhirnya yang terjadi adalah satu orang dengan yang lain saling ingin menonjolkan diri sendiri, ingin terlihat lebih hebat dibandingkan dengan yang lain, ingin identitasnya lebih diakui daripada yang lain, atau ingin kemudian identitasnya itu lebih dikenal, lebih dihargai, lebih dipuji dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kemudian mau dikatakan bahwa, wah Anda itu hebat, oh Anda itu luar biasa. Nah, pengakuan-pengakuan itu yang seringkali justru membawa kita, atau keinginan-keinginan itu yang membawa kita pada yang namanya krisis identitas, atau kemudian pada akhirnya menjadi perang identitas. Saya harus dikenal dengan identitas saya. Nah, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita bersama menyadari bahwa perang identitas itu tidak akan atau seringkali justru berlangsung atau menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kita pengennya dikenal dengan identitas kita, bukan kerja atau karya kita. Nah, dalam perikop yang kita baca saat ini, bagian dari perikop yang kita baca, terlihat bagaimana antara Musa, Harun, dan juga tua-tua Israel yang dikumpulkan oleh Musa dan Harun, mereka ternyata kemudian saling bersinergi, mereka kemudian saling bekerja sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyatakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Sampai kemudian bangsa Israel bisa berlutut di hadapan Tuhan dengan bisa mengakui bahwa, oh ya ternyata Tuhan itu memperdulikan kita, Tuhan itu memperhatikan kita. Sehingga yang menjadi nilai pokoknya adalah, atau menjadi tujuan besarnya adalah, bagaimana firman Tuhan itu bisa tersampaikan. Caranya adalah dengan Musa, Harun, dan tua-tua Israel itu kemudian bekerja sama dan bersinergi. Nah, poin ini yang hendak kita refleksikan dan kita renungkan bersama. Di atas identitas yang ingin kita tunjukkan, di atas identitas pribadi-pribadi kita, baik itu dimanapun kita berada, sejatinya ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita upayakan bersama, yaitu damai sejahtera dan sukacita bagi dunia, atau bagi orang-orang di sekitar, atau bagi seluruh ciptaan. Tapi persoalannya adalah, ketika yang terjadi adalah perang identitas, apakah damai sejahtera itu terwujud? Ketika yang terjadi adalah saling ingin diakui dan saling kemudian bersaing untuk bisa diakui, apakah damai sejahtera dan sukacita itu terwujud? Pada akhirnya tidak. Karena yang ada adalah saya harus kemudian lebih diakui. Maka ya tidak mengherankan kalau yang terjadi sekarang semua orang saling mengklaim, semua orang saling kemudian menjelek-jelekkan yang lain, menyebarkan hoax, bahkan juga menuduh yang lain, atau kemudian kalau bahasa anak muda itu nyinyirin yang lain gitu ya, dalam komunitas termasuk juga di gereja kita harus mengakui itu sering terjadi. Nah, jika itu yang terjadi, maka ya kita namanya bukan bersinergi, ya namanya kita bukan menghadirkan damai sejahtera, tapi kita ingin menghadirkan identitas kita untuk diakui dan lebih melampaui yang lain. Nah, ini menjadi sesuatu yang lebih penting untuk kita hayati, bahwa damai sejahtera atau pesan Tuhan yang disampaikan kepada dunia itu harus di atas identitas kita, harus di atas kepentingan kita, atau harus di atas
ambisi kita untuk dikenal dan juga dipuji. Nah, pertanyaan refleksinya sederhana. Misalnya, kita mau membantu orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kita gereja nih, dalam sebuah gereja. Kita ingin membantu seseorang yang ingin dikenal atau seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita membantu mereka. Mana yang kemudian menjadi prioritas kita? Identitas kita atau aksi pelayanan yang kita lakukan? Karena seringkali kadang gereja melakukan sesuatu yang dilakukan itu sebenarnya ya kalau dihitung seberapa atau tidak seberapa tanpa mengecilkan tindakan gereja gitu ya. Kadang juga yang dilakukan nggak seberapa. Tapi yang kemudian yang mau di-highlight adalah atau yang mau digarisbawahi bahwa ini yang melakukan adalah kami. Nah, itu yang seringkali terjadi. Kalau itu masih terjadi, maka pesan Tuhan atau firman Tuhan, damai sejahtera itu bukan menjadi utama, tapi identitas kita yang menjadi utama. Nah, marilah saat ini kita bersama bersinergi, mau dimanapun itu, mau di keluarga, mau di masyarakat, bahkan juga di gereja, tempat kerja, sekolah, atau apapun itu. Mari kita kemudian saling menghargai satu dengan yang lain. Menempatkan bahwa pesan yang utama, menempatkan bahwa damai sejahtera dan sukacita itu harus melampaui identitas kita. Atau identitas kita harus berada di bawahnya, bukan malah sebaliknya, kita ingin menonjolkan identitas kita. Mari kita bersama-sama, mari kita bersinergi, dan kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan dan menyatakan damai sejahtera serta sukacita kepada dunia melebihi identitas dan ego kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menutup renungan pagi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami ketika seringkali kami ingin lebih dikenal dibandingkan dengan menyatakan kebenaran firman-Mu atau menyatakan damai sejahtera yang Engkau kehendaki. Seringkali kami ingin menonjolkan diri kami, seringkali kami hanya ingin bersaing, seringkali kami perang identitas, dibandingkan bekerja sama, dibandingkan bergandengan tangan, gotong royong, untuk bisa menyatakan damai sejahtera dan sukacita bagi sesama. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami mau boleh belajar bersama dari apa yang dilakukan oleh Harun, Musa, dan juga tua-tua Israel. Kiranya kami semua dari golongan apapun, dari agama apapun, dari kalangan apapun, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, menempatkan ego dan identitas kami di bawah damai sejahtera yang ingin Engkau nyatakan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan identitas pribadi kami atau egoisme pribadi kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk perjalanan kami dan kehidupan kami bersama dengan yang lain, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini kami bersama hendak melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati kami dalam aktivitas kami, baik kami yang sekolah, kami yang bekerja, ataupun kami yang harus mengurus rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Semoga Tuhan senantiasa menolong kami di dalam berbagai tanggung jawab dan aktivitas yang harus kami kerjakan. Dan kiranya kasih karunia-Mu lah yang kami rasakan dan mengiringi perjalanan kami pada hari ini. Kami menyerahkan doa kami ini dan permohonan kami serta syukur kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada, demikianlah renungan embun pagi kita pada hari ini, edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Oleh karena itu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkegiatan. Saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Di dalam kasih-Mu, ya Bapa, kami menemukan arti kasih yang sesungguhnya. Dan hanya di dalam kasih-Mu, ya Abba, kami memiliki segalanya. Itu sebabnya kami tidak mempunyai satu alasan pun untuk tidak bisa bersyukur kepada-Mu.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Alasan mentaati Tuhan. Ketika kita rindu hidup menurut firman Tuhan, Dia menyediakan semua yang kita perlukan dan bertindak untuk kita. Firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 9 ayat 3 sampai dengan 5.
1: Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosa. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Daniel dan teman-temannya sedang berada di negeri asing, menjadi tawanan raja yang mencari keuntungan dari berbagai keterampilan dan kecerdasan mereka yang di atas rata-rata. Ketika menjadi pria dewasa, Daniel berhasil bekerja dalam sistem pemerintahan asing tanpa mengkompromikan kepercayaannya pada Bapa Surgawi. Ia tidak menyantap makanan yang dilarang. Ia tetap menjalankan jam-jam doanya meskipun terancam hukuman. Dan Tuhan menghargai ketaatan dan kesetiaan Daniel, melepaskannya dari gua singa dan memberkatinya dengan kemurahan besar. Di setiap persimpangan, Daniel memilih mentaati Tuhan. Ia tetap harus menghadapi situasi-situasi sulit, tetapi Tuhan selalu setia melindungi dan memeliharanya. Prinsip-prinsip Alkitab yang berlaku pada masa pembuangan di Babel masih berlaku pada saat ini. Tuhan berjanji akan melindungi orang-orang yang mentaati firman-Nya. Dia memang tidak berjanji kita akan terhindar dari masa-masa sukar, tetapi Dia berjanji akan menyertai kita di setiap langkah perjalanan. Matius pasal 28 ayat 20. Saudara pendengar, jika Anda tahu ada dosa dalam hidup Anda, ketakutan dan keraguan pasti akan mengikutinya. Tetapi ketaatan adalah cara untuk mendapatkan keberanian dan kepuasan, bagaimanapun situasi Anda. Daniel menolak mengubah prinsip-prinsipnya dan Tuhan bertindak setiap saat. Dia juga akan bertindak untuk kita.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bego! Berikan suara-suara bagi Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Terima kasih ya Bapak. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur buat semua hal yang kau kerjakan, yang kami bisa lihat maupun kami gak bisa lihat. Terima kasih Bapak, engkau baik.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda dengan program Bun Pagi. Program yang akan menemani Anda mengawali pagi hari ini dengan segala aktivitas yang sekarang sudah Anda jalani. Dengan senang hati kami akan mengantarkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan dapat mengisi hati sahabat Petra dan semangat sahabat Petra untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Beberapa sajian sudah kami siapkan. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esti Widyastuti. Dokter Sala juga akan mengisi pagi hari kita dengan Guidelines for Living, petunjuk-petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman akan memberikan inspirasi iman untuk sahabat Petra semuanya. Di pagi hari ini kami juga menerima request lagu-lagu rohani dari sahabat Petra yang sangat ingin lagu-lagu yang disuka diputar di Radio Petra. Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Dan pada hari ini, sahabat Petra bersama dengan saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema dalam embun pagi ini adalah hamba setia, terpilih, dan diberkati Tuhan. Berdasar dari Kitab Keluaran pada pasalnya yang keempat di ayat 22 dan 23 serta Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-100 di ayat yang kedua. Maka sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita lebih lanjut belajar untuk merasakan Sabda Tuhan bagi hidup kita, kita akan mempersiapkan diri dengan berserah di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, membuka hari yang Kau beri, kami bersyukur karena Kau memberikan kesempatan pada kami untuk belajar mendengarkan Engkau di dalam firman-Mu. Firman itu menjadi dasar dalam kami menjalani hari-hari yang Kau beri. Dan mampukan di dalam keterbatasan diri, kami dapat mendengarkan, merasakan, untuk memahami, dan kemudian melakukan firman-Mu di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan dari Kitab Keluaran pada pasalnya yang keempat di ayat 22 dan 23. Demikianlah firman Tuhan melalui Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22 dan 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Dan kita akan lanjutkan dalam Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-100 di ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sabda Tuhan, dan mari bersama kita belajar untuk memahaminya. Sahabat Petra, dari Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22 dan 23,
serta kitab Mazmur pasal 100 di ayat 2 dalam tema Hamba Setia Terpilih dan Diberkati Tuhan. Ketika kita bersama-sama mencoba untuk kembali merasakan dalam tema tadi tentang hamba. Ya, menjadi hamba bukanlah hal yang mudah. Karena seorang hamba itu berarti seorang atau seseorang yang bersedia untuk memberikan diri sepenuhnya ada dalam ketunduk taatannya pada Tuhannya. Maka ada beberapa hal yang sungguh dibutuhkan, yaitu kerendahan hati, penyerahan diri, dan ini menjadi sebuah kemestian. Apalagi kemudian menjadi hamba Tuhan yang setia. Ini bukanlah tentang memiliki posisi tinggi, melainkan tentang ketaatan. Ketaatan dalam ketulusan hati dan kesediaan untuk dipakai di dalam keadaan apapun. Terlibat di dalam karya cinta sang Tuan atau pekerjaan sang Tuan. Dibutuhkan tentu saja proses. Proses untuk belajar menjadi hamba yang setia. Lalu proses untuk belajar itu diawali dengan apa ya? Ketika kita mencoba kembali melihat dalam narasi kitab Keluaran tadi yang kita baca, di sana ada sebuah kesediaan, keterbukaan, dan ketulusan. Itu semua kemudian akan membuahkan keyakinan. Keyakinan untuk belajar setia. Setianya tentu dalam hal-hal yang dijalani di dalam kehidupannya. Dan dibutuhkan integritas yang baik, yang nanti akan membuahkan kerendahan hati untuk terus bersedia ada di dalam pekerjaan Tuannya, diberkati dan diteguhkan. Karena apa yang dikerjakan sejatinya bukanlah pekerjaannya sendiri, tetapi itu panggilan kehidupan dari sang Tuan. Maka fokusnya adalah bukan keakuan diri, namun rasa syukur karena dipakai dalam karya kehidupan, dalam pekerjaan sang Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 22 dan ayat 23, kita belajar tentang seorang hamba yang setia di dalam panggilan kehidupan bersama Tuannya, dan dia terus ada dalam penyertaan berkat sang Tuannya. Ya, kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Kembali ke Mesir bagi Musa itu berarti ia harus meninggalkan sebuah kehidupan yang sudah nyaman di Midian. Musa diperhadapkan pada ketidaknyamanan. Ia harus berhadapan dengan Firaun. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Lantas, apa yang menjadi pilihan Musa? Ya, Musa, ia setia pada kehendak Tuannya, yang di sini adalah Tuhan.
pada diri Musa? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ternyata begitu nyata di dalam kehidupan Musa. Di ayat 22 dan 23 tadi dikatakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Tuhan berbelas kasih pada Musa. Dia menuntun Musa untuk menyelamatkan umat Israel dari kesengsaraan di Mesir. Ketaatan, kesetiaan, itu yang dimiliki oleh Musa. Dan itu adalah hal yang dilakukannya. Ia bersedia. Ia belajar untuk sungguh taat, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan Allahnya untuk menyelamatkan umatnya. Kesediaan dalam kesetiaan Musa itu dibutuhkan kerendahan hati dan ketulusan. Dan di sana ada sebuah rasa yang diungkapkan oleh Musa. Ia belajar bersyukur untuk setiap apa yang menjadi pilihan hidupnya. Karena ia tahu bahwa ia ada dalam karya Tuhan, rancangan Tuhan Allah. Sebagaimana kalau kemudian kita melihat tadi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 di ayat yang kedua. Di sana diceritakan bahwa ada relasi yang harmonis antara Tuhan Allah dan umatnya. Tuhan sungguh memiliki hidup umatnya. Umatnya dipandang begitu berarti. Umatnya adalah milik kepunyaannya yang berharga. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dan ada sebuah ungkapan rasa syukur yang dilantunkan dalam Mazmur 100 di ayat yang kedua. Dengan penuh syukur, dengan sukacita, umat Tuhan akan beribadah padanya, bersorak-sorai dan merayakan kehidupan yang Tuhan berikan dengan sikap hati untuk menyadari betapa baiknya Tuhan dan kesetiaan Tuhan begitu besar bagi kehidupan umatnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ia merengkuh dan ia memberikan kehidupan. Sahabat Petra yang terkasih, relasi yang harmonis antara Tuhan Allah dan umatnya sungguh menjadi sebuah gambaran yang menolong kita untuk terus mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan, bahwa Dia memandang kita begitu berharga. Dimilikinya kita dengan cinta kasih-Nya dan dipakainya kita terlibat dalam karya-Nya. Maka mari kita bersyukur, kita rayakan kehidupan bersama Dia. Di dalam situasi apapun, kita belajar untuk menjadi hamba-Nya yang setia, yang taat. Karena kita tahu, kita terus disertai, diberkati, dan kita ada di dalam kehidupan dengannya. Terus jalani hari-hari yang Tuhan berikan dalam panggilan masing-masing, dalam situasi yang kita hadapi apapun itu, percayalah bahwa
Ketika kita ada di dalam harmoni dengan kasih-Nya, kita tahu apa yang menjadi panggilan kehidupan yang harus kita lakukan. Di dalam kesediaan kita, kerendahan hati kita untuk terlibat dalam karya cinta-Nya. Tuhan memakai setiap kita dan Tuhan memandang kita begitu indah. Dia memberkati dan mencurahkan segala kasih-Nya. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama bersyukur dengan mengakhiri renungan sabda Tuhan dalam embun pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai kami ada dalam karya cintamu, terlibat dalam pekerjaan kasihmu yang begitu indah. Ajar kami untuk setia dan taat, mendengar setiap panggilanmu. Ajar kami punya kerendahan hati dan ketulusan untuk menjalani setiap hal yang Kau berikan di dalam kehidupan kami di setiap hari. Tanggung jawab, ketekunan, integritas untuk terus berada di dalam rengkuhan kasih-Mu. Kami berserah pada-Mu di hari-hari hidup yang kami jalani ini, dan kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami, sehingga setiap hal yang kami kerjakan ada di dalam penyertaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan pertolongan kami yang sejati, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi pada hari ini, Sabtu 13 Mei 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini dengan berserah pada-Nya. Saya Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat untuk menjalani hari-hari yang akan kita lalui di saat ini, dan terus belajar untuk mengasihi orang lain di sepanjang hari ini. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Kita masih bersama di Embun Pagi edisi akhir pekan ini, sahabat Petra. Kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan, dan kami berharap firman Tuhan tadi menjadi kegembiraan di akhir pekan Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasih. Sahabat Petra, kami juga mengucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang sekarang ini akan memulai beraktivitas, Anda yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang di akhir pekan ini mungkin tidak libur. Kami juga berharap Anda tetap menikmati akhir pekan ini dengan segala tanggung jawab yang harus Anda selesaikan. Tentu kami berharap apa yang Anda kerjakan sepanjang hari ini juga menuai hasil yang sempurna seperti yang Anda harapkan. Dan bagi Anda yang sekarang ini ada di rumah bersama dengan keluarga atau teman-teman Anda, kami juga mau menyapa Anda, selamat bersantai sejenak di tengah-tengah banyaknya kesibukan Anda sepanjang minggu ini. Dan juga selamat menikmati akhir pekan ini. Mungkin ada di antara sahabat Petra yang mau masak-masak bersama dengan keluarga atau teman-teman. Kami berharap masakannya juga bisa dinikmati bersama-sama, sambil juga ngobrol, bersantai, dan juga menjalin relasi yang mungkin sepanjang minggu ini tidak Anda dapatkan waktunya, sahabat Petra. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi Anda. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami juga masih menunggu request lagu Anda di nomor 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Embun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
2: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Petra FM.
8: Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274 436